Ai, ai, pentingan mau dia. Tak boleh nak kau nak kaya. Kain kita pasti kapan ya kaya hari kau orang yang tanya yo. Ai main nasi pagi nak kau. Nau rasa pengarah bentuk payah pada. Saya kasih orang mana di saya terlalu kau di tua. Tambah lagi tu, saya kata pokok bukan di mana waktu merung ada kau sedang ngani dan tetap meni dan aku. Dan tu weekend mengatur kau merurayu. Saya kata pokok tu bukan angka kawakin. Ai bukan kawakin ai room. Kapapa yang boleh tiada dengan pengalaman tahan pun yang tiada itu tiada dengan yang terlalu yang orang amtaka. Sepuluh ribu pun aku kerja yang pas nak orang nak tahu orang orang nak siapa yang aku yang tiada itu. Si nak orang pegi tiada tu nak orang cuma Yesus apa nak orang. Amin. Di Yohan yang nuwah di tu orang nak kunci pintu mewa. Ayat cerita orang ini ada ada korea ibu kin kamera kia iya. Mewa tengah jam terlalu ni Yesus. Kan hari kami dia kama mengapa pada kata itu bagi yo kanak kami mengapa kerja di kisah kami ini ini mah di sepanjang hari di kayu elok menu ane ono ah tiga betul kan orang tipi mahu tapi nak apa ke tarik ya mata Yesus ekamun ekamun tipe sekarang itu kata tapi nak kita yari ni mahu tak kunci ngah jam mata mah tebar tebar kita yari ni mahu tengah sih temali ada tiga wajah seni warakaki. Mereka ini kita banyak warga kita ini mereka ini. Dan ini pun terkata utara rai, ia pun nak pun tipu kita pun cengah jamat, dia ada pun tayari. Ah Yesu, dia nuri anak putera, nuri anak amat lagi. Aku kau warai rona pa anak putera lagi. Atau ini pemimpin kau warai, ia pun ngaya Yesu, dia ngaya dari siapa mau. Kau pun ini betulan anda nak koraki ya rona. Jadi Yesu, dia nuri ya, ayah betulan pa anak putera tuan ni ati. Terangkan ia sinakar kaya maya tekarik ibu kini kamera kaya ia amat entah ia yo. Atau lagi nak apa kita tayari ya dan abu tur itu menentu angan apa. Kalau sinakar kaya tekarik, anda ira uang mai sin terang makan sinama kuri ibu kini kaya kaya kin teman ibu kini kaya kaya tekarik ibu kini kamera kaya itu kaya kaya ini kampanye. Tapi nak apa Yesus nuri anak abu tur ya kau apa pun ayah kau ane pada kau ini kerai apa ini kampanye. Ada bakar Yesus ya situ hanya apa ngaya kalau kata kaya dapat nyaman tuan tuan tera tuan tu tu tu atau kaya pantai ya ya ya utak utan minat ya yo kalau tu mana apa tu dapat ngaya Yesus itu mana tu ya yo ya karena ya itu karik ayat itu anda ayat itu take ada kena kepada Yesus yang naik payah kini kapan ni ya kasih tuan rai tuan yang apa tu supaya nak kau yang mana kapan ni. Tak ingin aku panggil si pagi tu, sama mereka dia yang kita apa ni? Oh, tak ingin aku apa ni? Nama mereka apa ni? Kapan ni? Ayah akan dapat ini kita hari ini kita tiari. Anak putera tiari, ibu si mati itu utama. Oh, si tu pun saya diri nak apa? Anak ini terakhir Yesus mereka kuwa. Betul tak? Kalau Yesus dia itu, si kata yang dah, si kata yang nuri orang anak putera apa pun kau kuwa angkiaki. Kalau ni dia itu, angin ada korak dia, angin nak angin kita pas. Angin akan kita pas, atati Yesus, atati Tuhan kita ni. Angin akan ngah itu, angin akan pas. Yang nak berakhir zaman kaya kita naru. Yang akan kau wah kita ngah ni. Tetapi pas mereka kaya itu, yang ni mungkin angin akan pas orang masih dikit zaman tangkai. Ayah kita kau wah dia tua. Tetapi kan ini naru rantai itu, angkai saya mereka mama tak kaya. Tetapi nara kau wah rantai yang mereka berasa rugi kaya. Kan ini tak angan, kan ini pas kita tahu siapa tahu si. Tahu, dan uai yang kita lah. Saya urus dengan tanya nak apa. Ya kau yang kalau kapan Yesus pergi ke Spusia. Tetapi ya Yesus nak kalau tuan nak apa tu? Nasi nak terai Yesus tanya nak apa? Ibu kini kerja kini meura. Ibu kini kerja kini paya ke sekarang ni meiruna. Senang dengan uai runa. Nanti kita ini mungkin terprogram masuk kalau ya Yesus. Senang uai orang ibarat orang tanya nak. Nak apa yang kita pernah paya ke sekarang? Angkau ni ini ni ramai meiruna Yesus. Tetapi ni apa punya kita paya kau nak dan uai runa. Sama pada kita tu. Tiada tu, sekarang pokok ibu kini terungur kalau saya sih bayar nak kau itu. Sepuluh ikut tiada tu, pokok na kerja tu sih pengayu apa kerja lima orang tayar kena doko. Sekolah orang yang tayar nak apa angin itu ya. Ia waktu nama kulit tua dia apa? Ini kerja ibu ayah kita sih nak nunggu ayah, kita sih nak kau ayah itu bayar kau seni kerja ayah itu bayar kau seni kerja ibu kita. Jangan pun orang tayar itu tu pun nak kawak kita. Kebaya yang kita program ada nak kerawak kita yuri yang nak kita asin kerawai main kata kerawai pain kapan ni? Kebaya dengan ini kapan tertua kita orang tanya yo. Sekarang ni kau pergi kau nak kerja
Yesus wa nerawe. Amin.

0: Makin cerah apa kona tepara para nekais pemumena sariri ya matei. Eka kawa kipa kona karekia amrita ki. Oni kikina emon tete meru amena sariri ya matei. Kona kona ni korawanin tei ya monte wekwa. Kana kona kona na ya matei menna yariri. Tei tepara. Karekia temerina ya waririki. Sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana keke yakin sariri. Nungurana pa ilun te sariri ya ni pa. Tera tei yang unipu buo kina koim. Kona koroya pa buo kona na riri. Awana keke yakin asim teriri. Ada yang kena koroi nono nunggu yang. Tapi ya kakak awak ibarat perang air karo. Sena buki yang nasi dan yang riri nono nunggu yang.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Karena kau mau kau nono teka, awam pasin sa. Apa nunggu kau nana apa bumbun nunggu kau hari nono teka. Aw eh, erang ini buaga kan menika memeti naku yate ika warik. Enarang ini sekeroi. Karena itu tak kau kita mau kau teka.
3: Aga tepai aga kukure irarikin na korunanon amiyango o amkantaninga. Morararikin tereirei. Takataka menasim o meruruakina bonganan katean taian kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Totaian kouru aika ana korobukina. Tetaia beakua kien tetai eianaanau. Paiakinana eapunnako neretangiria o ankonan koroia nasim. Taimaninga reirangin kakawak paina jeito kouru aika roia amutu.
4: Kopesin rava New Zealandon niha ipukin nampoutu katimetua nakon narakongora.

0: ഇത്തെ പയ്യ കൂരയിലരിക്കുന്ന ഹുറുനനു അമിയങ്ങു ഓം കാന്തനിങ്ങ മൊറാറരിക്കിൻ തെരയിരൈ തകതകമെനസിം ഓമെറുറുവാക്കിന ബോങ്ങനൻ കത്തിയൻ തയ്യൻ കൗറു മെഹാന്തനിങ്ങ ഐക അരിയന് കുറപുകിയ തോതയൻ കൗറു ഐക്കാന കുറപുകിന തെയ്യ വേഹുവാക്കിയൻ്റെ തൈ അയനാന പയ്യക്കിനന യപ്പന്ന കൊന്നരെ തങ്ങിരിയ ഓൻ കൊണാൻ കൊറോയനസിം തൈമനിങ്ങരേരങ്ങിന് കഹാവാക് പയനയ്യ കൗറു ഐറോയ അമൂത്തു
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ko pesin daba New Zealand on nea ibukin nam poto ka tema tuan na kondra kongora.
3: Kono meron tsong na nam kongra yu PMN Kiribati di taya yung kanyo ay si kan siya mang kami isipa mang kami to wana di the video clips that is katokan yon ara story yon PMN Kiribati ay yung kanyo di kanga pun idikirike me di tesin toto ko ke kanyo di the video ara si siya ara kanga pun rongrong di tani me na usu aki and what they're going through, okay? When nasiyari, nasiyari, yaki tau tausan rapataya, o yara pa yaka kawaki, teisin toto ko ipuki o ipukin nasiyake, iro yaka into community, iro yaka aya usu. Aku kan tadi ngapa ya, sebenarnya kita tahu mungkin video an, ini nara story an, atau nama apa pun, sebenarnya apa pun sih, yang nara post, bah, kemungkinan pun mengana kau niat aku ya, iki, di short story an, atau nama apa pun sih, nak kiri, nih nanun di the week ini yang, si sena kau kat terain ini discussion ini begini, di meroro yang di, tesis itu tahu ke, amai si, aki apa ni ya ya, nanu raro amai Ramaya ibukin di desin tu toko, pada ya kita roy ya kita pun baker hari kita kau wa, aje atau pada hari desin tu toko ke, yang angkat ni si memetakon di video ayo ke ibukin na iron nana te usu ayo tane mana usu, nasi hari kan pun ya kita usan rapatana. Ya kami ni kira orang nanti cara kayu mengkewarai rekeke, enang kahawak ayu tu kan hari kan cara kita tu ayu, kan apa pun yang cara kita tuan, enang kahawak beri enang kahaya kita ayu, enang kahawak tu ayu, ya kau nanti mangan aku tu nara kira orang apa pun ke, yang mangan aku miss the video ayu, enang pun tu kan nara Facebook page PMN Kiribati and kamnoria kana kamnoria kama mga pun share my thoughts drami yang oya ge drami na makini ay kanga sa kibati takontera de tokan de video ayo ke tengami ari to hamaki ka huwa to at de sin to to ke shiena pe miyo me esna senaria in open minded o senaki kakaun teh kan di bawah saya kita tahu sih nak kau nuan game ya kawan kita sharing kita di bawah kyo di bawah ni yang untuk aku kyo, ngai punyiro personally inang kawawa days punya isa ke sabun pen dan tadi yang ini sih nak kaya ike oh seta kawan kita ngai punyiro ke awu yang ngai punyiro terana kiri ada koi eri rom ke kan aku kan sih ane BMC ni terana kawan kita de sayo rom ke terana kawan kita de sendu toko rom ke tong koi eri toya ke buat aku meminya karena ane BMC sharing yang kita kanga sih nang busma ane BMC nongarari aminya oke orang yang kami eri kami nongarat video ayo enang open discussion sih nang busma ya de tenan course nang konde weekend nara oke nara ambar ya ke wanu aki ni mewah tenu atau wana kam konan terbonya nang konde weekend nara oke sih nang aku katerai niay oh karena kam kan siya na pero nakoiran nara messenger enang wuki na koimi kam nang pusmaya ki siya mi thoughts mi feelings ki mi namakin na mi terana mi kawaya ki ngayari sina sina pero ni karigipayo sina pero ni buka niya nga sina po siya ki iya ki to sina kairoro ko kuna kairoro ki bato ko na yung sinagi ki ako nera me enang kakawa kita sharing may kanakupan kan kami ya ki kam kan natari kiro ngon tinan isin toto ko ki kam ko na nakon info .health.nz/forward/ tani o kamang ko na nora rin kiti iti video bukin tani me anawso nara Facebook page PMN Oh, ngayon kaya roro ko tayo, takay no kami, takay tayo nara language week ko. Ngayon ro, inang kanna ko na Venice. Iso ay rike, iso bugan de, the winter get the flu shot. No, inang kanna ko na Venice, karike iso ba, nakunan kami ano iya na ki, nanakun kawariya kito, na ki nakais po mga ngayon. O rike ibon na ki, anang kakairo, takin tiyara ki, anang ayya ki tausan rapataya ki, pa, kanaro na pato, inako ilarike yame to, yakari nanendikin tiyara. Jawara kebari, ya kita orang rapatau nubus maya jawara kare bari, ya kita tuh kuaki ya akhir tahunan akhir tahun tuh kuari ya san nubus maya pa enak tuh kuat jawara kare meri, ya kari nenek penro iro anang kawan aki nak kuari ya kita oke jawara kiro ya kia nang area nang kakai rota kini ya kia teh ini ke kuari ini ke, aikan anu kawan kira nenek kia teh kuari ini ke, anang kainan nenek pen jawara ngai yang ngai ki, awi yang ngai ya, anang tuh kuatin takai nama tadi, language we got no pun pe no pun me ama tai kanang mai sike bari no pun the celebration yon taurang oh i get a kain taurang host it the independence the celebration ke we can the the whole new zealand kiribes community ngai ari ina ka taurawa ina pe pa yongan sa ke sibu kyu pa bun bu kia o community ya usu ara ara una pe oh ya family ne pe pa na ki ne pe ara ka kai rota ki ne pen ti ta ka ngari ki nang dawata ara young family ni giri pes ge ngari inang kan ka taurawa ina pe ngari the weekend aro ga yo coming up yesan bu kna au au rare au vaccine au flu shot pan nai sinak o inang ka katunga na pe ba yarare yesan pe ka kore isi unga yete tenan the covid ke but e pon ta pe ne bus te the covid na ro na ri pon ta te te kina ki o te te mi sira ne be ke

0: men kira pas sewa yakin akan aku antek orang mana entiara mon tetenaro karena aku kau kau wape uru kaki suan temakuri utangi dia nikar kuam tang tang rita kima PM men yon tanampa ake wanua ake ake iswano watenua tenua awawawa ke email nakon complaint@pmn.co.nz kau pun kau nara pendiri tak kima the Broadcasting Standards Authority tanampa ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke nakon na your website bsa.govt.nz hari ini kau kau kita yang tang tang wabu kita pun men tetai ari karena kau kiai tak kau pana
1: aku nampak kita sama ora ikat tenan namba ikat ikon antara poni ikat rita ki mengai ibu kini kerja kinta ibu poki karena arona pa gait mana kita kau ina noa te meroro aw ikon antara poni ikat namba tu wana isu atenua isu ke ikon ara pentiksi nak ikat namba tu wana isu atenua isu ente tay ne pera kotangi dia aw ki to kora ki ikat kita tau ayu kita ibu poki yo pun wapi mengai wat tiawa nika tua pong kotangi dia nika meroro kita nika nika karapa kau tu tanam mete the counselor is and trainee ki men katana ya ki bukin tari ti trayo ti tapara ri ta ki ngonta nan pan to wana isu atenu isu ko kon antara poni e kapok ke kana wam text to wana isu atenu isu au ki wapi me au tewa ina pangan the lifeline the terapo nan pa ya ke wanu a ke ne mewa au atenu tenu ni mewa au atana barikan a ke wanu a ke ni mewa au atenu tenu ni mewa au ke apa ntar pun akan terkali akhir ruwa punya on Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruwa ruwa ruwa tenang berikan akhir ruwa ni mewa wawa wawa wawa ruwa ruwa ruwa ke pun teks akan ngai help ke au tenu ni mewa isua kokonan teks antara pun nak oya tetaina pada kota ini noya ke dalam tetaina pada kota ini dia ibu kini suicide prevention help line kamu kena dita kami akangai aki ane mewa aki wanua wanua wawa wanua wanua no wane mewa tanam barikan aki ane mewa aki wanua wanua wawa wanua wanua no wane mewa ibu kini the youth line kamu kena kami dita ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun ke otang ini kan meru rokena ayo am kanganga kita program aki wanua aki aki tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan ake wanua ake ake tenua isu onowa onowa tenua tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuwaki ibu kinta ipopo kaya rena kipate Samaritans gitu ato kora kikana ipopo kina pa ayya nampa ako nandaki yei ake wanua ake ake isu wawa onowa onowa onowa onowa tenang barikan ake wanua ake ake isu wawa onowa onowa onowa onowa Aku kan tetapi watanan terapun tak kemunan rita kena koyak ya pada nak kapuaki on kemunan kami nana
2: detai. Kopi koko. Kami nana semarai nana pada tom mentiara kinte flu detai inte kami terutur wayu. Kano kopi koko. Ia ki kapuaki te flu jab. Tete anak nam takta ke tapun nana ipai nara ki ke terapunia akia wanua akia akia. Onowa tuana tuana tuana. Tuana, ono.
3: You're now listening to PMN Kiribas.
0: PMN Kiribas, we are going to talk to you about the people who are going to talk to you about the people who are going to talk to you about the people who are going PMN on the number, ake wanua ake ake, iswano watenua, tenua awawawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kapun ko na harapan rita kima the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wanowa. Ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ini karo kita yang tang-tang, wabu kita pun mencetai adik kanak-kanak kiai tak kanak-kanak.

တခမော်ရီအပစနရုံးဒစံဝရာတာလောဖလာဝနမ်ကောင်ရာယိုပီမင်ကစ်ဖက်စန် like I promised အန်ကေအန်ဂရီပကင်တီဆဲလီဘရေးရှင်းဒီအာဆာမွာလန်ဂွေ့ဂျ်ဟူဂီဂေဝိုင်ယက်စ်ဝိုင်ယက်စ်အိုလေငငနဆာမွာအရီရုံငါကင်တီဝီဂီယယိုအိုင်ရုံကိုင်နာကင်န်တေခွန်ပုံငယိုတိုနိုဝန်ဆွန်အိုင်စီနန်ကန်ဒိတကမြန်ခမီအန်ဒါနာရင်ရှေဒနန်The people that are someone works, I guy, talk about Ruben Gona in Carabona in a workplace, ke, Nam Tabun Mahori, and Tapa Kironoye, in Kipun Noya, Kanovan guys, Bumerorom, Etitamwa, ke, Tramelin Kane Kangai, Talofa, Talofa Lava, ke, Anikonan, Melri Karaki, ke, Kanakan Gamelin, the morning Apong, or Akanko, Tayao Manuia, Tayao Manuia.Okay, ke koronan kangai greetings ke tremeure na good health to you ke te tremeure na khoim koronan kangai malo le soifua kana ko kan sesera kena rom rom bai war ko koronan kangai o mai oe o mai oe kana ko bo me ane me ko kan kina ko kan ta ara na kona kanga ko kangai o ai lo suafa Oh, I love suafa. Kana konang kona kara para pake kohonan kangai fafetai. Tayoka fakam famole mole famole mole. Kana koka po ke kohan kangai tigroy ampong. Kona kanga manuya leaso manuya leaso. Kona kapo ang koya kanga tofa tofa ke ke tofa soifua.Tikiraya mitairiki Manuya lea fiafi Manuya lea fiafi Metauri ngangkane kokonane kangai Chulau Chulau ke Kabarate pori Malie Kokonane penengangai Fa malie atu Ke fa malulu atu Hey, what is the song, Ras? Kangaya marang dawa tong ng din tita yayo ge. Angge da kan ge ni men kangar be yang senarisa ri ge. Ko yare ko kan ko taram ko kangai olo ingwa o ako te ke naram. Olo ingwa o na ke ngai konan kangai olo ingwa o ta to ni. O kan ko kan ta ya pa kai nia Tiap meter aku boleh mengaji kita angkut. Terorong aku boleh mengajar tetapi naik ni kan nanti apa kain ni ya? Ngokonan kangai. Ofia ete sau ai. Ofia ete sau ai. Ongko ini koi koi geng koi de neo aku konan kangai. O de ya sau mai. Aku katong aran na pem. O de sau mai. Aku katong aran na pem. Ke. Ongko ini kan aku kanan daya pem. Aku ria tiap meter kais bo mengaya. Kokonan kangai. Ofia ete fainga luenga ai.O fea ete fai ngaluenga ngai ai. Angkoi kukonan ka ngai. O te fai ngaluenga I. Nakakini ngai. O te fai ngaluenga I PMN. Ai wara. Kukana kukonan ka sisirakin na baku wara. Ni kere te ni koi koi. Kukana sisirakin keo te nea wakia. Kukana sisirakin na ni koi koi. Paya wara.Wah, mai, oi ke? Oh, kan atau atai nai ni? Kau kan kan aku am kibeh nakoi atai nai ni? Kangai nakoi ya? Wah, mai, olua, eh, oh, ni anak mai sedik? Ke? Oh, kan kanga? Wah, mai, auto, angkoi ni koi koi? Eh, kanga? Kan aku kanga yang ini merurung kurapa? Kau nak kanga? Olea, auto manusia fafetai.Waramu ke? Ya, orang mana? Oh, senarai senang kuari ke?Iya kita tahu kita nak orang kenti deh, dan zaman lagi ni, sena celebrate macam di ranari itu language, zaman lagi sena di sini nak orang, kanak-kanak kita nak orang negeri ni kui kui kangai, terpani ay, file mai ke, walau mai, kanak-kanak zaman biasa nama rek, tak orang tu bota ko, ya rari, ko.ご感想があってはまたりいろんなボタギギとはボタボタがやるわねにでてめんなどこのこんなボタがごさんごさんなまらきどみやまらきごさんなまらきよわえやいわえやいえ
Eh, what is a song ora? Eh, tau mo pa mine ya awas ka pira ge, awas aramin samwa. Angke de kan mer nga ngare me ye ngai hopa. O kan tan nga baire ke ongom de be wan de den da mo ki an de na tai to kono bon me nga ka pu nganan. Ni ka kan ko ye yang ke. Angke e nga ra ka tikiro ai na ko ye ma ma ne ra tari ran samwa. Ah, ita ko ba bon mais ai ka ye ye ite ran samwa ye ye ite ran mi na ke ya ire gere ge ya na konta mo nga ya re sabon celebrate nam kong ra yo pmn gives banan gives me yo nu sira na yo a men dar ta po e manu khau ta ma ki ma khau ra Auckland New Zealand. Today, I use na kano ko imo tapo tana nuko na kesa sa nene nene to continue to celebrate ara the Samoa Language Week in the Tayayo.

Nah, ada kangangan cita ya yo. Wah, cita yang dah merah beya. Nah, angin nak ya buat. Ayah akhirnya kena nuni payah. Oh, sina pupusi nak kau ya cerol wah orang kau nara teh kau kau ipa ayang aning kami ya yo. Saya kena nuna bang kau ipun dapat cerita ni kapan? Nama corona. Masih yang ini dah cukup wari ya ina payro lah cerita pakau. Ayah nak kau sih nak kau tiada nabe. Saya kita amat tentang kekangan ini dapat bunyi ya religion. Negara ini dapat kepungan akan principles. Akan mendekat dapat payro. Macam apa kena? Kaya kangen sida pun menang muat dan ibu. Awak yo tu payah kangen sida kata yang data kita iwan daya. Ada kaci ngaya kapuai payah kakak kawak ibu kita ada poten nama tak daya kai. Ikanah. Pangkana ko na yaitera pa ka urum ni kain kami ano ako aki ko na nanga. Ako aki ko na tiyakin na. Ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay po ko yan na sim mo sipum. Ako aki yangan na pen. Ako aki yangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukim. Paana po ay. Sibubusi yung kain na ko yun na kapen. Ang kain sa amin na yon na utero. O wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Pagyayin na pa, ayaw ko na pa. Ay kapan si Pitipik. Mangayin na si Kakawa pa, irangin na no diki ay doura. Para kangangan si Tayayo pa. Yagi lang ni Pede, ni Pede. Pa, si Dota na Eric. O ngayon ang kanaan na pa, yay Romy. O sabuksin kami, matakin na. Nakuyan na si Mi. O nakuyan si Pumi. Itapoy ka kami nakuyay. Aya ko ay siruro ay kami minta ay kay siruro ntay sa modern technology at the 21st century. At po ngayon, at ako siya ay tanda pa ko ay ka ama ka rin rin. Ako na ano po po siya na rin rin ay kakakakor. Ako na ano mga kakakirapat ang tapo ay yari tika po wa at yari tanda po. Ay yari kang antitay ay. Sariyan, siya pa ay tanda pa ko. Asina cepat cepat ya. Asina kata yang dikapara. Bangkala yang membayar tinggi pesa, yang menari, yang hari. Apa buat lagi? Aina, okey terapat an. Terapat bukina. Asina kata yang metua. Ati dan terapat yang kawai. Asina kata yang metua ada tak kau lah. Kau pun ingat ya kena kita. Yang tuan nak. Terkata ya asina unyakin nangka. Ya asina uan daya itu tahu uan ini. Nak kita uan ini. Pa, kana sita wanin niya wala buwag ba'y karang nagkakawag. Kaya siyero kung kayo, sinataraaron na yawaki matang, akawagin na the library, akawagin na the archives, o si kakawa, pa siyero kung kayo, yun din ang the modern technology, ya siya dati ang tarapuan, o siya nori yamata, akira ko na kay gamin ng tapoy karalwan ako. Dahit ako pa sila pakawag, ya siya kunyag, ya kamen kunyag yun siya tuwa. Aya kami nukunya kita perlu yamet datang ko. Asyik berkan pernah datang ya, asyik pernah datang ya. Pasin orang terlebih banyak kangai. Tapi ya sama kuriyan ayo, sama kuriyan tapi ya the sound wave. Asyik sama kuriyan tapi ya ada yang pada law of reflection. Ada yang kena nikah kita ada tami. Naya ada pegi ada kengai. Asyik berake. Men apa kau mahu ya? Ya pakai siapa? Ayah kau orang ni kau ayah aku tu modern generation. Ayah kau pun orang ada apa kau webu? Ayah ni kipai dia kau kini pun ayah kami ni. Sekolah nora jangan nak bangkai. Si ni mahu jamin ini sahaja kau tu biar. Sekolah dia dia ni kauai. Nak kau ayah aku nak kau mana? Karena tangkai nak awak. Tidak abu kena. Ayah kau orang kini perang lagi. Tidak apa kau ni kau kini nak. Awalnya nak cari kira kira turut tuan nama tuan. Kali dah itu rasa, pasti tahu awalnya kenapa. Oh, ada kacau. Aikah itu tu kalau apa kau akan jumpa anak putera aku. Aikah. Tahu awalnya. Tayangan yang visual itu rujuk. Pangkana kau mengandani, mengandani aku cepat cepat yang aku tahu betul tu. Awalnya terkasi yang aku buat kacau tahu awalnya. Angkai tu kita apa yang korang korang tahu awalnya entah apa kau buat cerita apa. Ang kaya ano ko si puminta ay kay. O anang kakai, pa anang kabuto, meron yan ako yon yon na. Awata ko yan. Kaya ka nanuwa nga po yapon na pa kong kuwa si pumahalaki ang kay. Arun ta ka titi.

0: Tibetan Mara Tete Punkinakira on Bongaika Yarate, Yoturunitikira Karita Tavakia in Yarede. Iranika Havak, Bonari Yakin and Asim, Atakin Tarate, or Terapaham de Denigripes in Mormon de Menga. Ukuqueria open Noria by a Tekinak on a Kahawak by a Horakorapongan and Terapaham Tete, Nipunoinam Tete, on Tete Rikitapewa. I get the Payaka Hure, Rikin Nahurunanon, Amiango, or Amkantaning, Morara Rikin Terede. Takataka menasim o meruruakin na bunganan katiyan tayan kouru. Mekantani nga ay ka ariyan korobukiya. To tayan kouru ay ka na korobukina. Titay yabeakwa kien titay ayananaw. Payakina na yapon na ko naritangiriya o anukunan koroya nasim. Taymani nga rirang nikakawag pa na yaito kouru ay koroya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aku dah beri kemen panan kiri pas aku tiba tuan doa ni orang kalau kata ia sembunyikan doru untuk indar tang. Ayong kane yang nak ibat thought of the week ke ayu tekar ke yangu ayu te buangan yangu atau orang orang kau imtui ke ayu. Antara tanya ni matang ya tahu. Never stop doing your best just because someone doesn't give you the credit. Kepada panan suku nanti akan dendara un tuan pun noin dendara tete ni kira pas terangki arun dan kepada nanu pun ini mayrom suku nanti kangai. Tapi mesti ni kakarawa am kapeni anda merawa ke tapi toki men kakarawa am kapeni anda merawa si bukin ya kia yang anu kan wangam kita ibu kita pakai ya kita kan wangam entah payari kosan koraya anda merawa. Ayat aku bahani ceritanya kan. Tapi ya kakak kita aku pasti nari ini kat tim atau ayah Aaron kakak rawan tak kapan entah meru nara kapan yang kau nani kat apa pun. Oh senagi kan tadi ngaji apa yang nari kena pakai nuang arai kita angkan Aaron apa yang kena pakai nuraki. Oh senagi asal kena pakai angan kita hati kakak itu meru ya arah nuraki kita meru ya tapi men. Ayat aku bahani, ya rawat tak kaparan, ya rawat tak nanona. Kita ra am kaparan nanona apa? Kita ra nanona yo irom apa? Ya kasuka yo no kaim tuwi kayo. Ako na si Pawai ya mamu su. Ako na rin si Pawai no kondaro ka ngora yo. No wi kay ka naro. And at the right tuwi kayo. Arapa unika pene te mauri tera yo at tapa mo. Asa po mo. No tuwi kay naro. Tigra.
3: Sendawa New Zealand ni, ibu kita nampu tu kat dia tuan nak undur kongor.
0: Ah, sebab tapi kat depan ni kakai tahu yang mana best nak umit songor, ibu kita rana kira nanti. Tadi kaya temeru ayu, memuanan karuhat ya, mentiawa tu punen karuhat ya wa, uwe seneng mawa ya iki, ibu kita tapi waktu ini saya puar tadi ni mawa merat kim, ibu kita nak kira kira tiak dari kita kakar para panak umit, ibu kita rana kira, ibu kita sauringi ane be, arah. Sauring arau numani eri ne veis katomu ara tak teme skora meria na ki asan ka pubonga kanwan nam tairi ke yo bikin ko ongra kim ro na kiran meroro me ngaira ibukim ne ka meroro ko tsa ongra anti tairi ke yo yon banan pmn kiribes banan te kiribes ima yon Auckland New Zealand ke ara tabu ngaira yo skana ko banai me yai me manukau ara kantani ngapa ena koroi am tabu ara ko mena yai ke ena koroi te weta ara kantani ngana pe ya papa ki pa am ta pe sayo ena na koroi ne pe men na koroi te weta ne pe yai ai ponte te te ka ni ro ro na ko mi te mama ninga me uri min ta ena ko ke Ibu kita mewusu kami akhir kam tangirati kami orang kami mendengar nuaraki ibu kinti terwinca orang tauroi dengani sendat toke ngiari reita kami kami toke tak reita kami kami farmasi reita kami kami nes ke ibu kint kami orang kami inaun terwinca ayo esa kangai reita kami tikeroi good night fafetai kampesen dapa nami ongong orami. Rana kita nanti tayari kayo yon banan PMN kiri besen the weekend ayo.